0: dinamika global. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto akan mengulas peran strategis DPR RI dalam mendukung swasembada pangan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap program-program pembangunan pertanian, perikanan serta kehutanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini, 12 Juni 2026. Selamat menjalani hari Jumat kali ini, dan dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.
2: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
3: Loh, kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
4: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
5: apa
4: itu?
5: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
6: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
7: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
8: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
9: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
10: Belum lagi pertanggungjawabannya.
11: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
12: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
13: Tahu berapa, Mas?
14: 4.000 aja.
15: Siapa yang sakit?
16: Mas Fajar.
15: Sakit apa?
16: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
15: Apa itu 3M?
16: Menguras, menutup, dan mengubur.
15: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
14: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
15: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
14: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
15: Kan nyamuk bisa terbang.
17: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
1: RPD Kutim FM.
18: Assalamualaikum Bu Tika.
19: Waalaikumsalam Bu Ati.
18: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
19: Oh, jadi gini Bu Ati, stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
18: Gitu ya, Bu.
19: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
18: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
18: Oh my God!
0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
18: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
18: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
18: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari.
0: di Kabupaten Kutai Timur dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
20: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
20: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
20: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
21: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

kita berharap akan segera mendapatkan tanggapan dari dinas terkait maupun dari Pertamina ya, seperti apa terkait dengan kenaikan dari Pertamax ya di saat ini. Dan juga ada pendengar pertanyaan dari Google Form Halo RRI yang disampaikan oleh Rizky dari Samarinda. Jalan rusak di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang. Kecamatan Sungai Kunjang ya, tak kunjung diperbaiki, sekitar 500 hingga 700 meteran ya. Mohon wakil rakyat Kota Samarinda dan Dinas Bina Marga mohon diperbaiki. Di samping itu, jika hujan lebat, air menggenang, nampak dalam drainase sisi kanan kiri jalan sepanjang Jalan Kelapa Gading sudah seperti bendungan. Lebih tinggi drainasenya daripada jalan. Mohon ditampung mewakili warga RT 11 Karanganyar, Sungai Kunjang. Dan ini diteruskan pendengar ya ke Dinas PUPR Samarinda, dan ini juga tidak ada respon ya. Ini sudah disampaikan ke Dinas PUPR Samarinda namun tidak ada respon. Nanti kita coba untuk menghubungi Pak Hendra ataupun Pak Safarudin ya, Pak Safarudin TWAP Kota Samarinda. Dan juga ada pertanyaan dari Pak Ali di Samarinda terkait dengan tiket pesawat domestik di Samarinda, kenapa mahal, hampir dua kali lipat dari harga biasa, tolong lebih ditekan sedikit untuk harganya. Dan ini pendengar, kita masih mengupayakan ke Kementerian Perhubungan melalui DPR RI Kalimantan Timur ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di saat ini di 743495 atau di 736566.

0: Nah, baik untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan pendengar kami di saat ini di layanan telepon dan juga di layanan Google Form yang sudah kita persiapkan di saat ini, kita akan hadirkan untuk pendengar kami terkait dengan jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri. Dan seperti apa jawabannya terkait dengan terowongan saat ini, kami akan hadirkan untuk Anda. Ini sesuai dengan hasil wawancara RRI Mbak Marga ya, bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Marga Rahayu, saat ini bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Zuhri yang akan menjawab terkait dengan aduan maupun laporan yang masuk di program Halo RRI Samarinda. Pak Wawali, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak sudah merespons apa yang menjadi keresahan masyarakat Kota Samarinda. Tetapi terlebih dahulu Pak, kami sampaikan bahwa setelah respons dan juga atensi luar biasa dari Bapak Wawali terhadap program Halo RRI, semakin banyak Bapak warga Samarinda yang memanfaatkan kanal pelaporan melalui Halo RRI. Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan terkait dengan aduan, terutama dua aduan terbanyak Pak yang masuk di Halo RRI. Yang pertama terkait dengan bagaimana kejelasan nasib proyek terowongan Samarinda Bapak?
2: Ya begini, terowongan Samarinda tentunya secara fisik itu sudah selesai, tapi kita harus ada uji, yaitu saat ini terowongan sedang proses pemenuhan poin-poin teknis untuk submit atau proposal pengujian pembebanan ke Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus atau disingkat BKJTK, ya kan? Sesuai hasil pertemuan tanggal 26 Mei yang lalu, kita sudah disetujui proposal. Selanjutnya dilakukan pengujian pembebanan. Nantinya setelah selesai pengujian pembebanan akan dilakukan submit dan pembahasan kembali bersama BKJTK, yaitu Badan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Itu proses untuk jembatannya, tapi itu kan harus dengan teknik yang harus kita lalui, karena itu kan terowongan, ada itu adalah untuk terowongan khusus kan, gitu loh. Itu Mbak Marga.
1: Ya, tetapi Pak, melihat besarnya keinginan masyarakat untuk segera menikmati akses terowongan ini, apa yang Bapak mau sampaikan kepada warga Kota Samarinda?
2: Ya tentunya karena ini terowongan khusus, nantinya tolong diharapkan masyarakat Samarinda bersabar dan untuk menunggu hasil dengan hasil pengetesan beban yang dilakukan nantinya. Kalau itu sudah selesai, insya Allah segera untuk bisa dilalui.
1: Baik. Terakhir Bapak, ini juga yang cukup banyak masuk adalah terkait pembangunan atau proyek drainase gorong-gorong yang dibangun di Kota Samarinda yang menurut sebagian besar masyarakat tidak ideal Bapak. Ada yang terlalu tinggi dari jalan sehingga pada saat banjir atau air menggenang begitu itu meluapnya ke jalan, bukan justru masuk di drainasenya.
2: Ya. Ya mungkin gini, jadi ada program-program tertentu nantinya kita lihatin juga permasalahan yang ada. Kita juga nanti lihatin fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa itu dinaikkan, ya kan? Gimana, kenapa kok tidak seimbang dan lain sebagainya. Ya mungkin kita memaklumi juga bagi pemerintah kota memang ada hal yang memang ada kekurangan untuk pengawasannya. Tentunya nanti itu mana-mana daerah mana-mana dulu yang ditanyakan kepada masyarakat itu.
1: Ya. Kami mencatat Bapak ada di kawasan Lempake, kawasan Sambutan, kemudian ada juga pembangunan jalan baru yang jalannya tinggi, lebih tinggi dibanding jalan lama, sehingga kadang katanya Pak, pengendara ini pada saat melintas agak terjengkal begitu. Kami izin Pak, nanti akan... Ya, untuk yang tadi Pak ada di Jembatan Makroman Pak, ada kawasan di Jembatan Makroman, nanti mohon izin Pak lebih jelasnya kami akan memotong percakapan dari pendengar RRI yang disampaikan di Halo RRI dan kami kirimkan ke WA Bapak ya Pak ya.
2: Oke, ya nanti kita akan jawab dan kita akan terima masukan-masukan dari masyarakat.
1: Baik, Bapak terima kasih banyak. Kami juga berharap Bapak pada saat nanti ada warga Bapak yang juga mengadukan kembali terkait dengan pelayanan publik maupun kinerja pemerintah kota, kami sampaikan langsung secara japri melalui WA Pak Wawali ya Pak ya.
2: Ya oke, ya terima kasih Mbak Marga.
1: Terima kasih, Assalamualaikum Pak Wawali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Wakil Wali Kota Pak Saifuddin Juhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar. Itu tadi jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda ya pendengar ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, baik itu terkait dengan jalan ya, jalan terowongan maupun juga gorong-gorong ya pendengar ya. Ini juga sudah dijawab oleh Wakil Wali Kota. Dan nanti juga kita, ini kita masih mencoba menghubungi Dinas PUPR Kota Samarinda pendengar Pak Hendra. Kita masih mencoba menghubungi seperti apa juga jawaban beliau terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu dari pendengar sebelumnya maupun saat ini ada Rizky ya, Pak Rizky dari Samarinda yang disampaikan melalui Google Form RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

0: strateginya salah itu.
1: Kalau saya jadi pelatihnya, sudah gol dari tadi.
2: So bisa main bola aja kamu.
0: Ah, tapi saya ini punya feeling yang kuat loh.
2: Begitulah suasana khas saat Piala Dunia dimulai. Semua mendadak jadi komentator. Semua merasa paling paham taktik. Dan semua punya prediksi masing-masing. Tapi, meski berbeda dukungan dan pendapat, yang paling penting adalah menikmati pertandingan dengan santai dan sportif. Karena sepak bola seharusnya membawa hiburan, bukan keributan. Piala Dunia 2026, saat jutaan orang bersatu dan satu semangat, cinta sepak bola.

0: pakai, Bu.
1: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: 4.000 aja.
1: Siapa yang sakit?
2: Mas Fajar.
1: Sakit apa?
2: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
1: Apa itu 3M?
2: Menguras, menutup, dan mengubur.
1: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
0: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
1: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
0: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
3: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
4: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Dari daerah untuk Indonesia, kami hadir kembali dalam acara Berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Lisa Nena dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini, 11 Juni 2026, dalam Berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemaranikumbakap.co.id atau juga bisa diunduh di aplikasi Play Store dan juga di YouTube Radio Gema Randik Mubak.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita buka untuk sesi pertama. Kabar dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Dengan kabar Sekda Tubaba pimpin reformasi anggaran. Targetkan terbit administrasi dan akselerasi tindak lanjut BPK. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novia. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba bergerak cepat merespon laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambong Barat, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, langsung memimpin rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut di ruang rapat Sekda pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Tubaba dalam menjaga kepatuhan hukum, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin menegaskan bahwa Pemkab Tubaba akan melakukan transformasi besar-besaran dalam proses penyusunan anggaran dimulai secara ketat pada tahun anggaran 2027. Penganggaran ke depan wajib berbasis kebutuhan real cost, dan mengacu pada standar satuan harga yang logis guna mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran atau markup. Untuk mengawal kebijakan ini, Pemkab Tubaba secara resmi membentuk tim teknis yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, BAPRIDA, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD. Tim ini bertugas menelaah rencana kerja dan anggaran RKA setiap OPD agar selaras dengan pagu yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, serta mendukung penuh visi misi bupati, terutama pada sektor prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur penunjang. Selain reformasi penganggaran, Pemkab Tubaba mendorong akselerasi digitalisasi keuangan demi transparansi yang lebih baik. Sekda menginstruksikan seluruh OPD untuk memaksimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP, transfer online maupun kris dalam setiap transaksi belanja langsung guna meminimalisir penggunaan nota manual. Transformasi digital ini juga ditetapkan kepada sektor pendapatan. Sebanyak 4 OPD pemangku retribusi diinstruksikan segera mengalihkan pemungutan retribusi dari sistem karcis manual ke sistem full online. Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran PAD. Sebagai langkah preventif, Pemkab Tubaba juga telah memperkuat sinergi hukum melalui Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak kejaksaan untuk mengawal penyelesaian sisa tindak lanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkab Tubaba optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, dan bebas dari temuan berulang di masa yang akan datang. Novia Rianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Novia dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Luha Nantu FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dengan kabar penilaian gerakan PKK tingkat Sumatera Barat 2026 di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Ada Oji Linggani sudah bersiap yang akan memberikan laporan selengkapnya. Silakan Oji.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penilaian gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Nagari Penyelian, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar hari Selasa, 9 Juni 2026. Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan keluarga. Berbagai program PKK selama ini telah berkontribusi dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, hingga pelestarian lingkungan. Sementara itu, pendengar Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar, Nyonya Lise Eka Putra juga menegaskan bahwa tujuan utama penilaian bukan semata-mata meraih gelar juara, melainkan memastikan gerakan PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terpenting bukanlah juara, tetapi bagaimana gerakan PKK hidup di tengah masyarakat dan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan keluarga. Demikian sampaikan Nyonya Lise Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua Tim Penilai TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Dianita Molin Fasko, menyampaikan pihaknya tahun ini mengunjungi seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk melihat langsung implementasi program PKK di lapangan. Diharapkan kolaborasi antara kader PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat terus memperkuat sehingga pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena keberhasilan gerakan PKK akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, mandiri, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhan Nentu, 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Oji Linggani dari LPPL Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita masih berada di Berita Indonesia Live dan kami mengajak kembali untuk mendengarkan laporan selengkapnya dari reporter Ari Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar dengan kabar momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Kampar menggelar aksi nyata. Silakan reporter Ari Amrizal untuk laporan Anda.
3: Pendengar PPL setanah air, pemerintah Kabupaten Kampar memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan aksi nyata. Mengangkat tema kesadaran iklim, kegiatan diawali dengan apel peringatan yang dipusatkan di kawasan Bangkinang Riverside, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti lingkungan massal dan aksi penanaman pohon di beberapa titik strategis di Bangkinang Kota. Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Kampar Haji Ahmad Yuzar Esos MT bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misharti SAG MSI. Turut hadir mendampingi jajaran Forkopimda Kampar, PJ Sekda, staf ahli, para asisten, kepala OPD, dan ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dalam amanatnya saat memimpin apel, Bupati Kampar menyampaikan pesan mendalam mengenai kondisi bumi saat ini.
4: Tahun 2026 menjadi tugas kita semua yang hidup sekarang lah. Bagaimana kita bisa mewariskan alam yang lestari untuk generasi penerus kita.
3: Bupati Kampar menegaskan peringatan tahun ini tidak boleh sekedar menjadi seremoni di atas kertas, melainkan harus menjadi batu loncatan untuk beralih dari sekedar kesadaran menuju tindakan yang konkret dan konsisten. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Ari dari LPPL Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Sejumlah informasi lainnya akan segera kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live usai jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kembali lagi masih bersama saya di Stanwina dalam Berita Indonesia Live, dan terima kasih pendengar LPPL Indonesia yang masih setia bersama kami. Sejumlah informasi dari berbagai daerah Indonesia telah kembali disiapkan. Berikut kita lanjutkan rangkaian Berita Indonesia Live di sesi ini. Selanjutnya kita akan menuju laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
1: Pendengar Apabila Indonesia, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan kepada pemerintah agar Bali menjadi pusat percontohan sistem tata kelola keimigrasian terintegrasi karena Pulau Dewata merupakan beranda depan Indonesia. Hal ini dikatakannya Rieke oleh pada Minggu di Denpasar. Menurutnya bahwa Bali juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing, investasi asing, dan mobilitas warga negara asing yang besar di Indonesia. Ia mencatat data sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Pada periode yang sama, menurutnya diterbitkan sekitar 53.428 dokumen izin tinggal keimigrasian, hampir 28.000 paspor, dan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sekitar 1,5 triliun rupiah. Rieke menilai bahwa tata kelola keimigrasian di Bali tidak boleh dipandang parsial hanya terkait urusan visa, paspor, dan izin tinggal saja. Namun menurutnya keimigrasian di Bali berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenaga kerjaan, perlindungan WNI, penerimaan negara keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian pendengar LPPL Indonesia, laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Ada Aan Kasyanto. Selamat bertugas kembali, salam sehat, semoga bahagia selalu, dan kita menuju kabar selanjutnya, yaitu dari LPPL Radio Suara Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dengan kabar kembali torekan prestasi, Kabupaten Pacitan meraih terbaik pertama program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dea Maharani.
2: Kabupaten Pacitan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini kota dengan julukan Safety Mile si Paradise ini berhasil mendapatkan penghargaan dengan predikat terbaik program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa dalam acara Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Exhibition Hall Hotel Grand City Surabaya Selasa kemarin. Kabupaten Pacitan berhasil mengungguli Kabupaten Tuban yang berada di peringkat kedua serta Kabupaten Nganjuk di peringkat ketiga. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat. Sementara Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji usai menerima penghargaan mengaku senang dan bangga atas prestasi yang ditorehkan Kabupaten Pacitan. Ini merupakan hasil kerja keras bersama berbagai pihak dalam mewujudkan hunian serta lingkungan yang layak. Selain penghargaan program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi Pemprov Jawa Timur, juga menyerahkan penghargaan untuk kategori program rumah tidak layak huni, Rutihalahu, APBD, serta kategori pengembang rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah, MPR. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dea dari LPPL Suara Pacitan Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Kabar selanjutnya, kita menuju LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 3 produk unggulan UMKM Kabupaten Tabalong dipromosikan ke pasar internasional melalui program fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya ada reporter Siti Nurjana. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTS Peta Balong mendorong pengembangan produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan dengan menindaklanjuti program APKASI yang bekerjasama dengan Indonesia Diaspora SMI Export Empowerment and Development dalam membantu pembinaan dan pengembangan produk UMKM berorientasi ekspor. Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan daya saing produk unggulan Kabupaten Tabalong serta peningkatan kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi investasi dan produk unggulan menuju pasar nasional maupun internasional. Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Tabalong, Ruzaina Fitriani menjelaskan, Tabalong telah mengirim 3 produk unggulan untuk dipromosikan melalui jaringan supermarket West John di Dubai, Uni Emirat Arab. 3 produk yang dikirimkan yaitu tas anyaman purun, kacang salut haruan, serta kopi pasak bumi dengan gula aren. Ruzaida menuturkan, saat ini produk-produk UMKM Tabalong sudah berada dalam proses promosi oleh tim APKASI di Dubai bersama berbagai produk unggulan dari kabupaten lain di Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk Tabalong kepada konsumen mancanegara serta membaca peluang pasar ekspor yang dapat dikembangkan ke depan. Ruzaida Fitriani berharap produk-produk unggulan Tabalong dapat semakin dikenal di pasar global dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih dari LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada reporter Siti Nurjana selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan kabar, Bupati mengajak Ormas menjaga Purworejo tetap guyub rukun. Ada reporter Rizky Amelia yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan.
4: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sarasehan organisasi kemasyarakatan tahap 1 dengan tema Menjaga Purworejo Tetap Guyub Rukun di Aula Rumah Makan ABK Borokulon, Kecamatan Banyu Urip pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan diikuti 70 peserta perwakilan dari 30 organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan bahwa kerukunan dan kebersamaan merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Di tengah keberagaman yang dimiliki masyarakat, semangat guyub rukun menurutnya harus terus dijaga agar Purworejo tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ormas yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Ormas menunjukkan bahwa komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas daerah. Lebih lanjut disampaikan bahwa Ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo Puguh Trihatmoko menyampaikan bahwa Ormas memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kondusivitas wilayah. Oleh sebab itu, kegiatan sarasehan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman Ormas mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Ormas dalam menjaga stabilitas serta kerukunan di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Rizky Amelia. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar dari LPPL Irama FM dengan berakhirnya acara kita Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih untuk reporter yang sudah berpartisipasi dan juga pendengar yang sudah mendengarkan acara ini. Saya Lisa Nona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pesan, informasi yang baik menambah pengetahuan, sementara pengetahuan yang bermanfaat akan melahirkan kebijaksanaan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada berita Indonesia Live berikutnya.
5: Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar hingga saat siang hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan tentunya masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan berita di antaranya, tangis haru sambut kepulangan 359 jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Paser. Warga Kalimantan Timur ramai-ramai pindah ke Pertalite, antrian mengular di SPBU usai Pertamax melambung. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal lantik 41 pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tekankan peningkatan PAD dan pelayanan publik. Delapan juara O2SN Kabupaten Nunukan siap bawa nama daerah ke Kalimantan Utara. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 4 lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan berita pertama kami hadirkan terkait harga Pertamax mengalami kenaikan di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Pendengar, di mana warga Kalimantan Timur ramai-ramai pindah ke Pertalite, antrian mengular di SPBU usai Pertamax melambung. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Memasuki hari kedua setelah penyesuaian harga pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin, banyak pengguna kendaraan beralih ke Pertalite yang dinilai lebih terjangkau. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur hingga Kutai Barat. Sementara itu, dispenser Pertamax yang biasanya ramai justru tampak jauh lebih lengang. Baik, pendengar, pantauan di SPBU MT Haryono di Kota Balikpapan menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibanding hari-hari sebelumnya. Sejak pukul 8.00 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, hanya 1 hingga 2 kendaraan yang terlihat mengisi Pertamax. Sebaliknya, antrian kendaraan di jalur Pertalite mengular hingga keluar area SPBU. Puluhan mobil dan sepeda motor tampak menunggu giliran mengisi BBM subsidi. Bahkan antrian sempat meluber hingga ke badan jalan di sekitar lokasi. Pendengar, fenomena perpindahan konsumen ini juga berdampak pada meningkatnya pendaftaran barcode subsidi melalui aplikasi My Pertamina. Namun, sejumlah warga mengeluhkan proses registrasi yang kerap mengalami kendala. Dan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, pihak SPBU memperketat pengawasan distribusi Pertalite.
Di mana pergerakan melalui pengeras suara, petugas SPBU secara berkala mengingatkan bahwa setiap kendaraan hanya diperbolehkan untuk mengisi Pertalite satu kali dalam sehari dengan batas maksimal 40 liter untuk kendaraan roda 4. Baik pendengar, selain di wilayah kota Balikpapan, kondisi serupa terjadi di Penajam Pasir Utara, di mana lonjakan antrian juga terjadi di SPBU Nipah-Nipah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sejak pagi, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat memadati area pengisian BBM meski hujan turun hampir sepanjang hari. Dan pendengar, pantauan di lokasi Penajam Pasir Utara juga menunjukkan sebagian besar kendaraan langsung menuju dispenser Pertalite. Sementara itu, antrian Pertamax terlihat jauh lebih pendek, hanya 3 hingga 4 kendaraan yang tampak mengisi BBM non-subsidi tersebut. Bahkan sebagian pengguna Pertamax kini tidak lagi mengisi penuh tangki kendaraan, melainkan hanya membeli sesuai kebutuhan perjalanan. Selain di kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara, dilema pengguna Pertamax juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Di Sangatta, kenaikan harga Pertamax juga memicu keluhan dari pengguna kendaraan pribadi. Fandi, 33 tahun, salah seorang pengguna Pertamax mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang dinilai terjadi secara mendadak. Menurutnya, masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan karena perubahan harga berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia juga mengaku berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia ingin tetap menggunakan Pertamax demi menjaga performa kendaraan. Namun di sisi lain, kenaikan harga membuat biaya operasional bulanannya meningkat. Ya, pendengar, kenaikan Pertamax juga dihadapi di wilayah Kabupaten Kutai Barat, di mana untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat menghadapi dua masalah sekaligus. Di mana masyarakat di Kabupaten Kutai Barat menghadapi situasi yang lebih berat. Selain harus menanggung kenaikan harga Pertamax, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan pasokan Pertalite. Di Barong Tongkok, harga Pertamax eceran kini mencapai Rp19.000 per liternya. Andi, pedagang BBM eceran, mengatakan kenaikan tersebut mengikuti harga dari tingkat agen maupun SPBU. Menurutnya, permintaan BBM eceran meningkat dalam beberapa hari terakhir karena banyak warga tidak kebagian Pertalite. Kelangkaan Pertalite juga menjadi persoalan tersendiri. Warga Barong Tongkok Wahyu mengaku beberapa kali mendatangi SPBU maupun APMS, namun kerap mendapati stok Pertalite sudah habis. Kemudian di salah satu APMS, bahkan terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite dalam pengiriman. Warga menyebut stok Pertalite biasanya hanya bertahan beberapa jam setelah pasokan datang, sebelum kembali habis karena tingginya permintaan. Baik pendengar, di tengah meningkatnya konsumsi Pertalite, Pertamina Patraniaga memastikan kuota BBM subsidi di wilayah Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan. Branch Manager Kaltimut 3 Fuel Pertamina Hermawan Bagus Prabowo mengatakan bahwa distribusi BBM tetap berjalan normal sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, untuk wilayah Bontang dan sekitarnya, kuota solar subsidi pada tahun ini tercatat sebesar 18.751 kiloliter, sedangkan Pertalite mencapai 26.907 kiloliter. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mengikuti regulasi pemerintah. Selanjutnya, pendengar, pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Kota Samarinda Purwadi menilai bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu efek berantai pada berbagai sektor ekonomi. Menurutnya, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite dapat mendorong migrasi besar-besaran konsumen ke BBM subsidi, sehingga berpotensi memperpanjang antrian di SPBU. Selain itu, biaya operasional sektor transportasi dan distribusi
distribusi diperkirakan ikut meningkat dan berujung pada kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan potensi tekanan terhadap stok Pertalite jika perpindahan konsumen dari Pertamax terus meningkat. Purwadi berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait tujuan dan pemanfaatan tambahan penerimaan dari kenaikan harga BBM non-subsidi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tepat di menit 12 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, saatnya kita masuk ke informasi atau berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita awali berita dari seputar wilayah Kota Bontang, di mana Wali Kota Bontang gelar operasi timbang di 125 posyandu. Berita kami kutip dari media Tempo. Pendengar, kebijakan strategis yang didukung data akurat serta tinjauan lapangan secara langsung adalah kunci keberhasilan pemerintah Kota Bontang dalam merumuskan solusi bagi masyarakat. Sebagai perwujudan komitmen tersebut, pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan menggelar operasi timbang tahun 2026 selama 5 hari di 125 posyandu se-Kota Bontang yang dimulai pada tanggal 9 hingga 13 Juni 2026. Langkah ini merupakan implementasi gerakan pemantauan pertumbuhan balita secara komprehensif meliputi berat, tinggi badan, imunisasi, dan perkembangan anak sebagai dasar penentuan intervensi penurunan stunting. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bontang Neni Murnaini bersama Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris di ruang rapat lantai 2 DPMPTSP Kota Bontang pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Pendengar, dukungan penuh kelembagaan juga ditunjukkan dengan kehadiran PJ Sekretaris Daerah Ahmad Suharto, Asisten Pemkes Rada Suki, Kepala BPS Nur Wahid, Ketua Tim Pembina Posyandu Nur Kalbi Agus Haris, serta jajaran lurah dan tenaga kesehatan. Dalam sesi dialog daring bersama 15 posyandu di 15 kelurahan, pemerintah Kota Bontang mengapresiasi berbagai inovasi kolaboratif. Inovasi tersebut meliputi pemberian makanan tambahan atau PMT, pembagian telur, kunjungan rumah oleh kader, dukungan CSR perusahaan, dan keterlibatan aktif dari RT. Neni pun menyoroti kawasan pesisir yang masih bergulat dengan masalah sanitasi dan buang air besar sembarangan. Neni meminta puskesmas terus mengawal pemberian tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri guna mencegah anemia yang berisiko pada masa kehamilan kelak. Pemerintah Kota Bontang juga mendorong integrasi data untuk mempercepat penyelesaian masalah secara holistik. Neni juga menginginkan konsep sanitation for all people benar-benar terwujud di Kota Bontang, di mana seluruh warga harus mendapatkan akses sanitasi dan air bersih yang layak karena sanitasi merupakan salah satu faktor utama pencegahan stunting. Dan bergerak untuk memastikan kualitas pelayanan, Neni melakukan visitasi ke Posyandu Asoka di Bontang Baru dan Posyandu Mekarsari di Belimbing. Di waktu yang sama, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris juga meninjau Posyandu Kasih Etam di Guntung dan Posyandu Mekar Indah di Tanjung Laut Indah. Melalui sinergi erat bersama BPS, TNI Polri, CSR Perusahaan, TPPKK, dan seluruh stakeholder, pemerintah Kota Bontang optimis target angka stunting turun hingga 1 digit atau di bawah 10% dapat segera terwujud demi generasi yang berkualitas.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Tiga manfaat proyek PLTA Batok Kelo, Kabupaten Mahakam Ulu, Bupati Angela Idang pastikan warga lokal terlibat. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batok Kelo di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan bukti nyata peran strategis Mahulu dalam peta jalan pembangunan hijau di Kalimantan Timur. Proyek yang berlokasi di Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu ini telah memasuki tahap konstruksi pasca peletakan batu pertama pada 25 Mei 2026. Dengan nilai investasi mencapai 13 triliun rupiah dan kapasitas produksi 300 MW, proyek ini ditargetkan tuntas dalam 5 tahun ke depan. Bupati Angela Idang Belawan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat investasi dirasakan langsung oleh warga. Dengan kapasitas 300 MW, PLTA ini mampu melistriki sekitar 300 ribu rumah tangga. Energi bersih ini juga diproyeksikan menjadi sumber daya utama bagi ibu kota Nusantara, kawasan industri, serta sektor pertambangan, sekaligus mendukung target nasional pengurangan emisi karbon. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga terus memperkuat koordinasi dengan pihak perusahaan untuk menjamin akses bagi tenaga kerja lokal. Bupati Angela optimistis bahwa proyek ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi Kalimantan Timur, akan tapi juga menjadi pemantik kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berkomunikasi dengan pihak perusahaan terkait keterlibatan warga. Baik, pendengar di 99.4 FM, nantikan berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Barat, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
3: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

PDKU Tim 99.4 FM bersama kita cerdas, baik mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Baik mendengar, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan untuk sesi kali ini, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Barat. Dari posyandu hingga aksi konvergensi, penyinggahan tampil terdepan tangani stunting. Baik pendengar, berita kami kutip dari Borneo Flash. Kecamatan Penyinggahan kembali menorehkan prestasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Barat, di mana kecamatan ini berhasil meraih penghargaan terbaik pertama dalam penilaian kinerja kecamatan untuk penginputan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2025 pada rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS di ruang rapat 1 lantai 2 kantor Bapeda Litbang Kutai Barat pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Adapun posisi kedua diraih Kecamatan Tering, sementara Kecamatan Linggang Bigung menempati peringkat ketiga. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 3 puskesmas dengan capaian kehadiran balita di posyandu tertinggi tahun 2025. Puskesmas Penyinggahan meraih peringkat pertama disusul Puskesmas Muara Pahu dan Puskesmas Muara Kedang Kecamatan Bongan. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menyampaikan apresiasi kepada kecamatan dan puskesmas yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penanganan stunting, di mana menurutnya keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dan ia berharap pengalaman dan inovasi yang telah dilakukan dapat menjadi inspirasi bagi kecamatan dan puskesmas lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bapeda Litbang Kutai Barat Sulhendi menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya nyata kecamatan serta puskesmas dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, baik melalui penginputan aksi konvergensi maupun peningkatan kehadiran balita di posyandu. Sementara itu, Camat Penyinggahan Edi Murhamdi melalui Kasih Pendidikan dan Kesehatan Baharin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga penyinggahan meraih 2 penghargaan sekaligus. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para petugas di lapangan serta sinergi berbagai unsur di tingkat kecamatan, mulai dari puskesmas, penyuluh keluarga berencana, aparat keamanan, hingga pemerintah kampung dan masyarakat. Barin juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah kampung, terutama dalam pembiayaan dan penyediaan kebutuhan program penanganan stunting, agar upaya yang dilakukan dapat berjalan optimal. Dan ke depan, Kecamatan Penyinggahan berkomitmen untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan. Dan pendengar, salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah memperpanjang layanan posyandu dari 2 hari menjadi 3 hari. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang berhalangan hadir pada jadwal posyandu reguler.

Baik, mendengar di 99,4 FM, berita dari seputar wilayah Kutai Barat, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ya, mendengar berita dari seputar wilayah Kota Samarinda. Kementerian Sosial siapkan kuota 210 siswa untuk sekolah rakyat Kota Samarinda. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Pusaran Media. Proses penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026 hingga 2027 di Kota Samarinda terus berlangsung. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Arif Surrohman mengatakan bahwa proses rekrutmen pada tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah daerah terlibat langsung dalam pembukaan pendaftaran, kini proses penjangkauan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial melalui Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan atau PHK. Baik, pendengar, Arif juga menjelaskan bahwa sejak 1 Mei 2026 lalu, pendamping PKH sudah melakukan penjangkauan kepada anak-anak yang masuk kriteria calon peserta sekolah rakyat, terutama dari keluarga desil 1 dan desil 2. Meski kewenangan utama berada di tangan pendamping PKH, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tetap terlibat dalam koordinasi dan pendampingan di lapangan bersama pilar-pilar sosial lainnya. Arif menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan terbaru Kementerian Sosial, 3 sekolah rakyat yang sebelumnya ada di Samarinda mengalami transformasi menjadi satu satuan pendidikan, yakni Sekolah Rakyat 48 yang akan berlokasi di Palaran. Untuk tahun ajaran 2026 hingga 2027, Sekolah Rakyat 48 mendapatkan kuota sebanyak 210 peserta didik. Jumlah tersebut terdiri atas 60 siswa tingkat SD, 60 siswa tingkat SMP, dan 90 siswa tingkat SMA. Berbeda dengan sistem penerimaan peserta didik pada umumnya, proses rekrutmen sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Kementerian Sosial terlebih dahulu menyiapkan daftar calon siswa berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang kemudian menjadi dasar bagi pendamping PKH untuk melakukan penjangkauan langsung ke keluarga sasaran. Di mana dalam proses tersebut pendamping PKH mendatangi calon peserta didik untuk memberikan penjelasan mengenai program sekolah rakyat, sekaligus memastikan kesediaan anak dan keluarganya untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Menurutnya proses rekrutmen pada tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena waktu pelaksanaan lebih panjang dan koordinasi antar pemangku kepentingan sudah dilakukan lebih matang. Pemerintah Kota Samarinda juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen pada tahun lalu sehingga berbagai kendala yang pernah muncul dapat diantisipasi sejak awal. Meski demikian, seluruh tahapan rekrutmen hingga penetapan peserta didik tetap menunggu arahan resmi dari Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya bertugas membantu koordinasi dan pelaksanaan di lapangan sesuai petunjuk yang ditetapkan dari pemerintah pusat.

0: Ya, baik pendengar di 99,4 FM. Ya, berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, dengan berita terkait Bupati Kutai Kartanegara canangkan sensus ekonomi 2026 BPS sebar 586 petugas di seluruh kecamatan. Berita kami kutip dari media kutairaya.com. Mendengar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang secara resmi dicanangkan sebagai upaya memperoleh data akurat mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin, bertempat di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi instrumen penting dalam memotret perkembangan ekonomi daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia berharap data yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai kondisi real masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian terkait pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara pada triwulan pertama tahun 2026 yang tercatat sebesar 2,24%, Bupati Aulia menjelaskan kondisi ini tidak terlepas dari dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah. Menurutnya sekitar 62% perekonomian Kutai Kartanegara masih ditopang sektor pertambangan dan penggalian. Ketika terjadi penurunan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB perusahaan tambang yang berdampak pada berkurangnya produksi batubara dan tenaga kerja, maka kondisi ini turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, Bupati Aulia menilai sejumlah sektor non-pertambangan justru menunjukkan tren positif. Adapun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan serta pertanian terus mengalami pertumbuhan. Sementara itu, pelaksana harian Kepala BPS Kutai Kartanegara Khairil Anwar menjelaskan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan sensus melalui pelatihan petugas lapangan. Sebanyak 586 petugas sensus telah disiapkan dan akan bertugas di 20 kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara. Pelatihan dilakukan melalui 22 training center yang tersebar di berbagai wilayah. Untuk wilayah Tenggarong terdapat 5 kelas pelatihan yang dilaksanakan dalam 2 gelombang, di mana saat ini gelombang pertama sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan gelombang berikutnya. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pendataan lapangan secara door-to-door akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Rentang waktu yang cukup panjang diberikan karena luasnya wilayah dan banyaknya objek yang harus didata oleh petugas. Khairil juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus, di mana seluruh petugas akan dibekali atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Dan melalui pelaksanaan sensus ini, BPS berharap dapat memperoleh data yang akurat mengenai struktur ekonomi daerah, sehingga menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Penajam Pasir Utara, kami lopengar Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Dan nantikan berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do.
6: Loh, kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
7: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
8: itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
9: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
10: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
11: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
12: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
13: Belum lagi pertanggungjawabannya.
14: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
16: Tahu berapa, Mas?
17: 4.000 aja.
18: Siapa yang sakit?
19: Mas Fajar.
18: Sakit apa?
19: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
18: Apa itu 3M?
19: Menguras, menutup, dan mengubur.
18: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
17: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
18: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
17: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
18: Kan nyamuk bisa terbang.
20: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.

Siang 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Baik pendengar, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, untuk selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Paser. Tangis haru sambut kepulangan 359 jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Paser. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, suasana penuh haru dan bahagia mewarnai kedatangan 359 jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Paser setelah menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Tangis bahagia dan senyum kegembiraan pecah ketika rombongan tiba di halaman Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Rombongan jemaah haji yang menggunakan armada bis pariwisata mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan, termasuk anggota Satpol PP Kabupaten Paser. Sejak kedatangan di lokasi, petugas sigap mengatur alur penjemputan dengan pengeras suara agar kondisi tetap tertib di tengah padatnya massa. Isak tangis bahagia terdengar ketika satu persatu jemaah turun dari bis. Beberapa jemaah lanjut usia atau lansia terlihat dibantu dan dipapah oleh petugas serta pendamping dengan penuh kehati-hatian demi memastikan keselamatan mereka. Di mana pendengar, momen ini menjadi pemandangan yang menyentuh hati keluarga yang menjemput. Sebagian jemaah tampil anggun dengan pakaian khas haji. Jemaah wanita mengenakan baju bodo modern dan glamor khas Bugis Makassar dipadu dengan penutup kepala sari. Sementara jemaah pria mengenakan jubah putih lengkap dengan sorban merah putih di kepala. Pendengar, petugas haji daerah Kabupaten Paser Rusmadi mengatakan bahwa sesuai dengan manifest jemaah haji yang diperoleh, jemaah haji yang diberangkatkan maupun dipulangkan pada kloter pertama masih sama, yaitu 359 jemaah. Ia juga memastikan dalam proses kepulangan para jemaah ke Kabupaten Paser, pihaknya tidak menemui adanya kendala berarti yang dihadapi petugas di lapangan. Sementara dari segi kesehatan secara umum, seluruh jemaah asal Paser khususnya yang masuk dalam kloter pertama terpantau aman, meski ada dua jemaah lansia yang harus dibawa menggunakan ambulans karena kondisi fisik. Sebagai upaya deteksi dini penyakit menular, Rusmadi mengingatkan agar para jemaah yang baru pulang haji tetap melakukan pemantauan kesehatan mandiri selama 21 hari ke depan. Untuk itu, Rusmadi menyarankan agar jemaah haji dapat menyerahkan dokumen atau pemberitahuan riwayat perjalanan ke fasilitas kesehatan lokal. Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Penajam Paser Utara.

implementasi prioritas penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun 2026. Jika terrealisasi, program tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan layanan pendidikan bagi siswa berprestasi di berbagai wilayah. Kepastian masuknya Penajam Pasir Utara sebagai calon lokasi prioritas disampaikan dalam rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan SNT tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Tangerang pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penajam Pasir Utara menjadi salah satu daerah yang berhasil lolos tahap asesmen dan verifikasi lapangan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap usulan lokasi penyelenggaraan program tersebut. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik peluang tersebut dan siap mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Menurutnya program ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas SDM sejak usia sekolah melalui layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Di mana program SNT dirancang sebagai layanan pendidikan terintegrasi yang dapat diakses siswa dari berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan unggulan. Dan selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kompetitif, inovatif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan perketat pengawasan destinasi wisata selama libur sekolah. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, kembali memasuki masa libur panjang sekolah. Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi wisata guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para pengunjung. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang diperkirakan memadati berbagai objek wisata selama musim liburan. Salah satu destinasi yang diprediksi kembali menjadi primadona adalah destinasi wisata pantai seperti Pantai Manggar Segar Sari yang berlokasi di wilayah Balikpapan Timur, di mana setiap musim liburan sekolah maupun akhir pekan, pantai yang menjadi ikon wisata Kota Balikpapan tersebut selalu dipadati pengunjung baik dari dalam kota maupun daerah sekitar. Menyikapi potensi lonjakan wisatawan tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kota Balikpapan meminta seluruh pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan kesiapan pelayanan khususnya pada aspek keamanan dan keselamatan pengunjung. Kepala Disparpora Kota Balikpapan Ratih Kusuma pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan saat libur sekolah merupakan pola yang terjadi setiap tahun sehingga diperlukan antisipasi sejak dini. Ratih menegaskan koordinasi antara pemerintah dan pengelola objek wisata juga perlu diperkuat selama masa libur berlangsung. Menurutnya, pelayanan yang optimal hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan kawasan wisata. Selain itu, destinasi yang menyediakan wahana atraksi dan wisata petualangan diminta juga memberikan perhatian lebih terhadap aspek edukasi keselamatan bagi pengunjung. Setiap wisatawan harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur penggunaan wahana serta potensi risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut terutama berlaku pada wahana yang banyak diminati wisatawan seperti banana boat, jet ski, motor pantai, hingga berbagai aktivitas rekreasi air lainnya yang tersedia di kawasan wisata pantai. Dan selain penguatan pengawasan oleh pengelola, patroli pengamanan juga akan ditingkatkan selama masa libur sekolah untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan maupun kecelakaan wisata. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Sepi peminat, PAW Kepala Kampung Long Sului dan Punan Malinau Berau gagal digelar.

0: Kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Kampung Long Sului dan Punan Malinau dipastikan belum memiliki kepala kampung definitif melalui mekanisme pemilihan antar waktu atau PAW pada tahun ini. Keduanya gagal menggelar pemungutan suara setelah tidak ada pendaftar calon kepala kampung meski masa pendaftaran telah diperpanjang oleh panitia. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Berau, Tentram Rahayu menjelaskan kondisi tersebut murni terjadi akibat minimnya minat masyarakat setempat untuk mencalonkan diri. Padahal panitia sudah membuka pendaftaran dan melakukan perpanjangan masa tenggat waktu. Akibatnya pemerintahan di Long Sului dan Punan Malinau untuk sementara waktu akan tetap dikomandoi PJ Kepala Kampung sampai masa tugasnya berakhir. Dari total 6 kampung yang direncanakan menggelar PAW, hanya ada 4 kampung yang sukses merampungkan pemilihan, yakni Kampung Biduk-Biduk, Kampung Suaran, Kampung Tasuk, dan Kampung Bebanir Bangun. Kendati demikian, masa jabatan para kepala kampung terpilih di 4 wilayah tersebut tidak akan berakhir pada waktu yang bersamaan. Durasi kerja mereka menyesuaikan sisa periode pemerintahan dari pejabat definitif sebelumnya di masing-masing kampung. Menurut Tentram, perbedaan masa sisa jabatan ini merupakan konsekuensi yuridis dari pemberlakuan Undang-Undang Desa yang terbaru. Di dalam regulasi tersebut, masa jabatan kepala desa atau kepala kampung bertambah menjadi selama 8 tahun dalam satu periode penuh. Kepala kampung yang memenangkan kompetisi lewat jalur PAW ini secara otomatis hanya bertugas melanjutkan sisa masa jabatan yang ditinggalkan pendahulunya. Tentara menambahkan, meskipun kepala kampung hasil PAW nantinya hanya bertugas di sisa periode yang relatif singkat, misalnya hanya berjalan selama 2 hingga 3 tahun, secara hukum tetap dihitung penuh sebagai satu periode. Namun, hak kakam hasil PAW ini untuk bertarung di panggung politik tingkat kampung dipastikan belum habis. Sebab aturan hukum yang berlaku masih memberikan kesempatan legal bagi mereka untuk kembali mencalonkan diri sebanyak satu periode lagi pada pemilihan berikutnya. Dan perkara DPMK Berau juga sudah mulai melakukan persiapan menyongsong agenda politik besar berikutnya. Pada tahun 2027, sebanyak 20 kampung dipastikan akan melaksanakan pemilihan kepala kampung secara serentak. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur, dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Milik kita bersama, kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Dan untuk sesi kali ini, berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, kami hadirkan berita pertama terkait Gubernur Zainal lantik 41 pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tekankan peningkatan PAD dan pelayanan publik. Berita kami kutip dari media Benuanta, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melantik, mengukuhkan dan mengambil sumpah atau janji jabatan sebanyak 41 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional tahun 2026 yang berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal mengatakan bahwa pelantikan dilakukan setelah proses administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat rampung. Ia menyebut sejumlah jabatan masih akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka dalam waktu dekat. Dan berdasar dari total 41 pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, sekitar 20% masih menduduki jabatan yang sama, sementara 23 orang merupakan pejabat fungsional. Zainal berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain pelayanan publik, Zainal juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah. Ia meminta perangkat daerah terkait lebih aktif menggali potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap secara optimal. Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang berpotensi menambah pendapatan daerah, termasuk pajak, alat berat, dan sektor industri yang belum tersentuh secara maksimal. Tidak hanya itu, Gubernur Zainal juga menyoroti masih banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di Kalimantan Utara namun menggunakan plat nomor dari luar daerah. Ia meminta agar dilakukan percepatan mutasi kendaraan ke Kalimantan Utara guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Zainal optimis dengan penguatan sumber daya aparatur dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

0: Ya, berita selanjutnya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gaspol ke Pusat, DPRD Kalimantan Utara perjuangkan nasib nelayan dan internet desa. Berita kami kutip dari media Fokus Borneo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat menjemput bola ke tingkat pusat, memanfaatkan momentum Hari Aspirasi PKS yang digelar fraksi PKS DPR RI pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Rombongan wakil rakyat Kalimantan Utara ini memboyong sejumlah isu krusial demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di beranda depan NKRI tersebut. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Mudain, delegasi yang beranggotakan Muhammad Nasir, Ladullah, Muhammad Nafis, dan Komarudin diterima langsung Kapoksi 7 fraksi PKS DPR RI Ali Fudin. Dalam pertemuan strategis tersebut, DPRD Kalimantan Utara menyuarakan 3 sektor utama yang mendesak untuk diintervensi pemerintah pusat, yaitu pemberdayaan nelayan, hilirisasi rumput laut, dan kemerdekaan signal di wilayah terpencil. Anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Utara Muhammad Nasir mengawali penyampaian aspirasi dengan menyoroti sektor kelautan dan perikanan yang menjadi urat nadi perekonomian pesisir Kalimantan Utara. Ia mendesak agar program Kampung Nelayan tidak hanya dilanjutkan akan tetapi diperluas jangkauannya. Selain itu, Nasir yang didukung Muhammad Nafis dan Ladullah memberikan catatan tebal terkait potensi raksasa rumput laut Kalimantan Utara yang selama ini dinilai belum tergarap optimal karena absennya industrial pengolahan lokal. Dan pihaknya berharap pemerintah pusat mendorong investasi pabrik pengolahan di daerah agar nilai tambah ekonominya dinikmati langsung oleh masyarakat lokal. Tidak hanya fokus pada sektor pangan, persoalan infrastruktur digital di wilayah perbatasan juga menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Mudain bersama Komarudin mendesak pusat untuk segera melakukan intervensi terkait keterbatasan akses internet di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil. Menurutnya, transformasi digital yang merata bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan hak masyarakat di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, agar tidak semakin tertinggal dalam roda pembangunan nasional. Di samping urusan pembangunan fisik, dalam forum tersebut DPRD Kalimantan Utara juga meminta pemerintah pusat memberikan sosialisasi yang lebih masif dan komprehensif terkait dinamika politik nasional, termasuk putusan MK dan wacana perubahan sistem pilkada. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di daerah. Menutup pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Mudain menegaskan safari politik ini merupakan bukti keseriusan legislator Kalimantan Utara dalam mengawal suara konstituen hingga ke meja kebijakan pusat. Baik pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita selanjutnya. 8 juara O2SN Nunukan siap bawa nama daerah ke tingkat provinsi. Kami ikuti berita dari media Berita Borneo, 8 pelajar terbaik dari Kabupaten Nunukan resmi menjadi wakil daerah untuk berlaga pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini setelah meraih juara pertama dalam O2SN tingkat Nunukan. Para wakil Nunukan itu terpilih dari kompetisi yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2026 dan ikuti sebanyak 43 peserta hasil seleksi tingkat kecamatan. Mereka bertanding dalam 4 cabang olahraga yakni pencak silat, bulu tangkis, kids athletics, dan renang. Dan pendengar, O2SN tingkat Nunukan menjadi ajang pencarian talenta muda berbakat di bidang olahraga sekaligus wadah pembentukan karakter, sportivitas, dan mental juang peserta didik. Kegiatan ini juga merupakan agenda tahunan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional. Sebanyak 43 peserta mengikuti kompetisi tersebut, di mana rinciannya 11 peserta pada cabang pencak silat, 12 peserta bulu tangkis, 14 peserta kids atletik, dan 6 peserta renang. Baik, pendengar di 99.4 FM, Ya, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RP Dikutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memeluk Islam, rizki yang cukup, dan hati yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah berislam dengan baik. Sedangkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah rizki yang cukup dan hati yang qanaah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ataa."
0: Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi kecukupan rizki, dan dikaruniai sifat qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM.
5: RPD Kutim FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: ASMR.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
1: DPR mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah. KPK menyebut Bupati Muara Enim diduga menyuap pegawai BPK untuk mengubah hasil audit. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan komitmen untuk melucuti nuklir Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
2: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan, dan saya yakini, akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
3: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
4: Ekonomi kita, posisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BGBJS, dan INA, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
3: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus menggelar untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
0: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
6: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu enggak ada orang BPK nih, Bu. Yang terima uang siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu? Jadi yang terima uang apa, Bu? Ibu.
5: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Korin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
9: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
8: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
9: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
10: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
9: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam?
12: Ya, pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-53. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan RRI hingga hari ke-10 masa pemulangan, pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik. Untuk beberapa hotel di wilayah sisa misalnya di sektor 2 dan wilayah Mistala di sektor 7, terpantau jemaah haji gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Dan untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar. Hingga hari ini sebanyak 168 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jamaah dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66 lebih jemaah haji. Selain itu proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini sebanyak 69 kloter dengan 26.000 jamaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah atau total sebanyak 26.826 orang. Pergerakan jemaah gelombang kedua tersebut dilakukan mulai pukul 6 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Untuk jemaah haji khusus berdasarkan data hingga tercatat sebanyak 16.000 Indonesia terdiri dari 16.066 jemaah dan 736 petugas. Dan mendengar selain itu jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Dari Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Asrama Haji Donohudan menerima 4 kloter yang semuanya berasal dari Kota Semarang, di mana kloter 27 baru saja landing di Debarkasi Solo dan masih menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwi Puryono. Edwi?
13: Ya, baik. Saudara Asrama Haji Donohudan pada hari Jumat ini menerima 4 kloter asal Kota Semarang, 3 diantaranya sudah mendarat di Debarkasi Solo. Diawali kedatangan kloter 25 pada dini hari, kemudian kloter 26 pukul 08.45, dan kloter 27 beberapa saat lalu juga sudah landing dan saat ini masih menjalani pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kedatangan 3 kloter rata-rata mengalami keterlambatan antara 30 hingga 40 menit, seperti yang dialami kloter 26 yang seharusnya landing pukul 07.55 baru mendarat pukul 08.45. Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, Jafar Saputra mengakui sejak kloter pertama hingga kloter 2 ini untuk jadwal kedatangan masih tentatif, ada yang lebih cepat beberapa menit, ada juga yang terlambat. Namun dari itu tidak menjadi masalah dan pihak PPIH tetap memberikan layanan tercepat agar setibanya di Asrama Haji Donohudan para tamu Allah itu bisa segera kembali ke daerah asal tanpa menunggu berlama-lama. Menurutnya pemeriksaan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan mulai dipercepat, tidak seperti di awal kloter yang sempat mencapai 2 jam. Namun untuk kloter berikutnya maksimal 1 jam mereka sudah diberangkatkan ke daerah asal seperti dijelaskan Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, David Jafar Saputra.
14: Untuk prosesi di daerahnya, karena kita berikan layanan penerimaan sebentar, terus dibagikan setiap kotor seluruh jemaah. Setelah itu jemaah masih diberi kesempatan untuk nanti memberikan apa sedikit oleh-oleh. Kalian 15 menit lanjut nanti prosesi ke keberangkatan ke daerah masing-masing sesuai dengan bis rombongan.
13: Sementara itu salah satu jemaah asal Kota Semarang, Haji Imanuddin mengaku bersyukur dapat kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Menurutnya layanan haji yang diberikan pemerintah cukup baik mulai dari kedatangan di Asrama Haji Donohudan, bahkan saat berada di Tanah Suci juga tidak ada kendala, baik makan, penginapan, dan berbagai layanan lain yang semuanya jemaah asal Kota Semarang merasakan cukup nyaman. Selain kloter 27 siang ini juga masih ditunggu jemaah haji asal Kota Semarang lainnya yang tergabung dalam kloter 28 pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Info yang didapat dari Humas PPIH hingga kloter 26, untuk sementara tidak ada jemaah yang sakit di tanah suci dan semuanya bisa pulang ke tanah air. Sedangkan jemaah wafat bertambah 1 orang menjadi 42, wafat terakhir atas nama Sardelianto Wiratinaya usia 70 tahun laki-laki asal kloter 61 Klaten. Dari Asrama Haji Donohudan, Edwi Puryono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke daerah lainnya. Keluarga jemaah haji berburu oleh-oleh khas haji untuk menjaga tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat yang mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Setio Agung menyampaikan laporan selengkapnya.
15: Tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat masih mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Sejumlah keluarga jemaah menyiapkan paket berisi kurma, kacang Arab, kismis, coklat, dan air zam-zam untuk dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga. Salah satunya dilakukan Rudi, warga Jati Asih, yang tengah melengkapi kebutuhan oleh-oleh menjelang kepulangan orang tuanya dari Tanah Suci. Ia menyiapkan sekitar 200 paket yang akan dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Saat ditemui di salah satu toko oleh-oleh haji di kawasan Asrama Haji Pondok Gede, ia tengah mencari kacang Arab sebagai tambahan isi paket.
16: Yang udah sih kemarin 3 kilo, cuman kurang. Buat bikin paket 200.
17: Orang tua apa gimana, Pak?
16: Iya, orang tua.
17: Berarti siapa yang buat paket 200?
16: Iya, bikin paket 200 teng-tengan.
17: Itu apa aja, Bang?
16: Ada kurma, kacang Arab, kismis, terus coklat juga sama jam-jam pastinya. Oh, kemarin sih di Tanah Abang karena partai gede banyak juga kemarin.
17: Tapi karena kekurangan.
16: Iya, pas dibungkus-bungkusin nggak sampai 200.
15: Pemilik toko oleh-oleh haji dan umroh di kawasan Asrama Haji Pondok Gede, Edi Subakti, mengatakan banyak keluarga jemaah memesan paket yang dirangkai khusus menjelang kepulangan anggota keluarganya. Selain paket siap bagi, sejumlah keluarga juga membeli bahan oleh-oleh secara terpisah untuk dirangkai sendiri di rumah. Produk yang paling banyak dicari antara lain air zam-zam, kurma, kacang Arab, dan kismis. Di tokonya, kurma dijual mulai sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan air zam-zam kemasan 5 liter dijual sekitar Rp400.000.
18: Ada juga seperti tasbih, sajadah, macam-macam lagi, ada kopiah, topi-topi, macam-macam. Pak, iya, sorban-sorban udah pasti. Boneka juga ada, boneka unta.
17: Tapi dibanding sama yang makanan itu?
18: Lebih banyak makanan, Pak, cenderungnya.
17: Karena mungkin antara itu, Pak, ya?
18: Iya, makan untuk persajian, ya. Iya, untuk saji tamu-tamu mereka, Pak.
15: Meski tradisi berbagi oleh-oleh masih bertahan, Edi mengakui jumlah pembelian masyarakat cenderung menurun dibanding musim haji tahun lalu. Ia menilai banyak pelanggan yang lebih selektif membelanjakan uang, ditambah berkurangnya jumlah jemaah haji yang berangkat dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede tahun ini. Masa pemulangan jemaah haji melalui asrama ini masih berlangsung hingga akhir Juni. Edi, sebagai pedagang, berharap penjualan oleh-oleh akan meningkat seiring bertambahnya jemaah haji yang tiba. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan bersama untuk melucuti nuklir Korea Utara. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengadakan pertemuan ke-6 kelompok konsultasi nuklir di Seoul untuk memberikan jaminan pencegahan yang lebih kuat kepada Korea Selatan terhadap Korea Utara dengan menggunakan semua kemampuan Amerika Serikat termasuk kekuatan nuklir. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Meksiko memimpin grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 2-0 di Stadion Azteca. Julian Quiñones mencetak gol pertama turnamen pada menit ke-9 dan Raul Jimenez menambah gol di menit ke-79. Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah Yaya Sitho kartu merah menit 49 dan 9 pemain setelah Temba Zwane kartu merah menit 84. Meksiko juga kehilangan Cesar Montes karena kartu merah di menit-menit akhir. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua setelah membalikkan keadaan untuk menang 2-1 atas Republik Ceko. Di mana Republik Ceko berhasil unggul lewat Ladislav Krejci.
19: Kiri, Li ke depan kepada Indo. Depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, out! Son Heung-min lagi-lagi. Luar. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke...
20: Tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi. Nah, jauh ke ini. Masuk! Sundulan dari pemain Ceko. Kapten kesebelasan. Ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, gurih, gurih, gurih. Bagaimana lezatnya tadi. Umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea. Ataupun gol maksud kami dari Ceko menit 58 ini.
1: Taewon Hwang Inbom dan Oh Hyun-gyu mencetak gol kemenangan di menit 80 setelah gol Thomas Socek dianulir VAR. Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Meksiko unggul selisih gol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: udahlah, blokir aja. Lagian biar cepat lupa.
1: Ya janganlah, kan gue masih sayang.
0: Nih, aku bantu.
1: Eh, kok di-blok sih?
0: Lagian hidup kan terus berjalan. Ya enggak?
1: Ya juga sih.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan. Di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bumi Serasanskate penuh pesona, hamparan alam indah memikat hati. Dari Musi Banyuasin kami menyapa, mari kembali menyimak berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap bersemangat menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya Lisa Nyona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Jumat 12 Juni 2026, dengan senang hati kembali hadir menemani Anda dalam berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemaranikmubakap.go.id atau bisa juga Anda akses melalui media sosial Radio Gemaranik Muba di link YouTube kami. Dan langsung saja kita menuju sesi pertama dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan dengan kabar 69 anak terima komuni pertama di Gereja Santo Yakobus Rasul MT, dan laporan selengkapnya ada reporter Douglas Prasetya. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar berita Indonesia Live dimanapun berada, sebanyak 69 anak menerima komuni pertama di Gereja Santo Yakobus Rasul Paroki MT pada Minggu 7 Juni 2026. Perayaan sakral tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan dihadiri oleh para orang tua serta keluarga dari anak-anak yang menerima komuni pertama. Suasana gereja dipenuhi sukacita dan rasa syukur karena para anak telah mencapai salah satu tahapan penting dalam kehidupan iman Katolik. Pastor Sandro Letsuin, MSC, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat sekitar 70 anak yang mengikuti proses pembinaan menuju komuni pertama. Namun setelah melalui proses pembinaan dan seleksi yang ketat, hanya 69 anak yang dinyatakan siap untuk menerima komuni pertama. Menurutnya, Gereja Katolik tidak memberikan komuni pertama secara sembarangan, melainkan harus melalui pembinaan agama, pendalaman iman, serta pengetahuan yang menandai anak-anak benar memahami makna sakramen yang diterima. Lebih lanjut, Pastor Sandro menjelaskan bahwa anak-anak yang mengikuti komuni pertama harus telah menerima sakramen baptis dan mencapai usia yang dianggap cukup matang untuk memahami ajaran iman Katolik. Umumnya peserta komuni pertama berada pada usia 10 hingga 12 tahun atau setara dengan siswa kelas 5 sekolah dasar ke atas. Mereka juga diwajibkan mengikuti pembinaan selama beberapa bulan sebelum akhirnya direkomendasikan untuk mengikuti komuni pertama. Pastor Sandro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendampingi serta membimbing anak-anak mereka selama proses pembinaan. Ia berharap momen komuni pertama ini dapat menjadi awal bagi anak-anak untuk semakin tumbuh dalam iman dan aktif dalam kehidupan gereja. Sementara itu, anak-anak yang belum direkomendasikan tahun ini, gereja akan memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pembinaan dan menerima komuni pertama pada tahun mendatang. Dari Kabupaten MAPI Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Dugas Prasetya dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi Papua Selatan. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan kabar Bupati Malang membuka pelatihan petugas sensus ekonomi 2026. Menegaskan pentingnya data akurat untuk pembangunan daerah. Ada reporter Julia Prabowo. Silakan laporan Anda selengkapnya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM secara resmi membuka kegiatan pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 Kabupaten Malang yang digelar pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Menurut Bupati Malang, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Malang juga menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan. Bupati Malang berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju Jawa Timur, saatnya kita menuju Jawa Tengah. Ada IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dengan kabar Pemkab Kebumen meraih opini WTP 9 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. Reporter Juli, silakan laporan Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten

0: Kabupaten Kebumen kembali bentuk tanggung jawab nyata kepada masyarakat. Hasil laporan ini juga sekaligus menjadi motor penggerak bagi Pemkab Kebumen untuk tiada henti mendongkrak kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang akuntabel di seluruh wilayah Kebumen. Dari LPPL, InFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Julie dari InFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Jangan kemana-mana. Usai jeda berikut, kami akan kembali dengan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban. Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa. Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda kembali mendengarkan berita Indonesia Live dan masih bersama saya Lisa Nyana kembali menemani dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk sesi kedua ini kita akan menuju LPPL Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur dengan kabar BPBD Ngawi petakan 11 desa rawan kekeringan menghadapi musim kemarau 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Reza Desti.
1: Desa rawan kekeringan hadapi musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Ngawi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan menyusul rilis terbaru dari BMKG yang memprediksi musim kemarau di Jawa Timur lebih kering dan panjang. Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi memiliki potensi terdampak kekeringan saat curah hujan menurun secara signifikan. Kepala Seksi Kedaruratan BPD Ngawi, Partoyo menegaskan berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Ngawi telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat ketika musim kemarau berlangsung dalam durasi yang cukup panjang. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan di Kabupaten Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Reza Desti dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan pendengar LPPL Indonesia. Dari Jawa Timur kita melangkah ke Jawa Tengah, ada LPPL Gagarimang FM, Kabupaten Blora. Dengan kabar, warga Blora keluhkan kenaikan harga Pertamax, pertimbangkan beralih ke Pertalite. Dan laporan selengkapnya disampaikan reporter Susan Andika. Silakan.
2: Pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni 2026 memicu keluhan dari sejumlah warga di Kabupaten Blora. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.950 per liter. Salah seorang warga Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Reza, 31 tahun, mengaku terkejut saat mengetahui kabar kenaikan harga Pertamax. Selama ini, Reza mengaku lebih sering menggunakan Pertamax dibanding Pertalite. Namun, dengan kenaikan harga yang cukup tinggi ini, mulai hari ini Reza juga mengurangi jumlah pembelian BBM. Biasanya ia beli Rp30.000, sekarang Rp20.000 dulu. Ia sadar dapatnya lebih sedikit, tapi disesuaikan kebutuhan. Meski masih memilih Pertamax karena enggan mengantre, Reza mengaku tidak menutup kemungkinan ke depan akan beralih ke Pertalite. Pada waktu-waktu tertentu, menurutnya kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini sangat memberatkan. Reza berharap harga BBM dapat kembali turun sehingga tidak membebani masyarakat dan berdampak pada harga kebutuhan lainnya. Harapannya harga bisa kembali normal lagi, lebih murah, jadi bahan-bahan lain juga ikut turun. Keluhan serupa disampaikan Yuriah, 26 tahun, warga Desa Tambak Sari, Kecamatan Blora. Yuriah baru mengetahui kenaikan harga Pertamax pada Rabu pagi saat hendak membeli BBM. Yuriah mengatakan selama ini cukup sering membeli Pertamax. Menurutnya kenaikan harga tersebut cukup memberatkan. Yuriah berharap harga Pertamax dapat kembali turun agar tidak semakin membebani masyarakat.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Dan untuk informasi waktu sudah melangkah di menit ke-26 dari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja menuju laporan khusus redaksi berita Indonesia Live yang akan disampaikan redaktur Aan Kasianto. Silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran indeks pengelolaan kawasan perbatasan, kecamatan perbatasan prioritas, infrastruktur ekonomi, dan kesejahteraan rakyat atau IPKP-KPIP IEK 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPB RI, Irjen Polisi Edwin R. Mait dikutip dari Siaran Pers di Jakarta pada minggu lalu mengatakan, pemutakhiran IPKP-KPIP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu. Disampaikan bahwa dalam kegiatan pemutakhiran IPKP-KPIP IEK tahun 2026 bersama Kementerian Lembaga Mitra yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPB RI di Kabupaten Sleman dari Istimewa Yogyakarta pada Rabu 3 Juli, disampaikan bahwa data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, puncak peringatan HLHS. Wali Kota Tegal mengajak masyarakat hijaukan lingkungan dan pilah sampah. Ada reporter Cilia Asidik. Silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau HLHS di Kota Tegal diadakan di alun-alun Kota Tegal oleh pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Rabu 10 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Ketua TPPKK Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Perwakilan Sekolah, dan Penggiat Lingkungan dan Olah Sampah. PLT Kepala DLH Kota Tegal, Yuli Prasetya, mengatakan peringatan HLHS merupakan momen strategis tahunan untuk mengeratkan seluruh partisipasi masyarakat guna melaksanakan aksi nyata terhadap lingkungan, iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan tema HLHS, yakni saatnya sekarang berbuat nyata, maka perlu menggerakkan tema tersebut agar seluruh elemen masyarakat bergerak untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Sementara di wilayah Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal juga telah berupaya dengan salah satu program penanganan sampah yaitu Grobyokan Sampah yang menangani sampah dari tingkat rumah tangga melalui konsep orang tua asuh dari OPD, sekolah dan puskesmas dan juga tim-tim penggerak yang diterjunkan ke masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah mulai terbangun. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi triple planetary krisis seperti perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling terkait dan mengancam stabilitas ekonomi, ekologi, serta sosial global. Dan persoalan sampah menjadi salah satu penyumbang terjadinya perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah per tahun, namun 74% belum terkelola optimal. Menurut Dedion, sampah hanyalah salah satu manifesting kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pencemaran udara, air, pesisir, serta kerusakan lahan akibat deforestasi dan degradasi tanah telah menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem. Dampak pencemaran dan kerusakan tidak hanya ekologis, tapi juga ekonomi dan sosial. Kesehatan masyarakat terganggu, sumber daya alam berkurang, dan keanekaragaman hayati semakin terancam. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meresapi kesalahan, memperbaiki hubungan dengan alam, dan membangun budaya peduli lingkungan. Langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain mengurangi plastik sekali pakai, membiasakan pemilahan sampah, mendorong ekonomi sirkular melalui bank sampah dan prinsip 3R, melakukan penanaman pohon secara masif, serta memperkuat pengelolaan lingkungan agar kawasan hijau dan ekosistem tetap terlindungi. Dengan gerakan Indonesia Asri diharapkan lahir budaya baru, bangsa yang lebih bersih, lestari, dan berkelanjutan. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan untuk Sekolah Adiwiyata dan pemenang lomba video konten Grobyokan Nangani Lan Beresi Sampah, sekaligus pemberian bantuan pohon untuk RSUD Kardina dan keranjang sampah untuk RSI Harapan Anda, serta pemberian bantuan sponsorship dari Bank Jateng untuk program penanganan sampah. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Seboyo FM, ada Cili Asidik. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir dari LPPL Gemerandik FM Musi Banyasin Sumatera Selatan, Bupati Mubah sambut Kejati Sumsel, perkuat sinergi penegakan hukum dan pembangunan daerah. Bupati Musi Banyasin, HM Toha Tohet menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Radio Gemerandik. Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Sekayu pada Kamis 11 Juni 2026 dan kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Forkopimda, Bupati Mubah menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dengan institusi penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sementara, Kejati Sumsel mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas pembangunan daerah. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi berbagai isu strategis termasuk penguatan pengawasan pembangunan dan upaya pencegahan pelanggaran hukum. Diharapkan sinergi yang terus terjalin mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian Berita Indonesia Live, kembali ke studio.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Di antara mutiara nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga bagi umatnya, ialah jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
0: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar LPPL Indonesia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk reporter handal dari berbagai daerah dimanapun Anda berada, dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Sungai Musi mengalir tenang, membelah bumi Musi Banyuasin. Terima kasih atas kebersamaan untuk 5 hari ini. Sampai jumpa di acara mendatang. Demikian rangkaian berita Indonesia Live, saya Lisa Nyana, beserta seluruh kerabat kerja dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pamit undur diri. Salam sehat, salam bahagia, dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti

0: Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dongo. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar, di 99.4 FM Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon, SMS dan juga melalui chat kami di nomor 08115811683 ya pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya ya untuk keluarga atau buat sahabat atau yang pas berulang tahun di hari ini ya pendengar. Boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik pendengar, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Suaranya mana ini? Halo? Halo? Mana nih suaranya? Cakep. Dengan siapa di mana? Bisa dibesarin suaranya?
1: Oke.
0: Oke. Baik, dengan siapa di mana nih? Mbak Fiona. Oke Mbak Fiona, terima kasih nih sudah bergabung lagi. Oke Mbak Fiona, mau request lagunya siapa nih?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama, apa nih judulnya?
2: Judulnya Tak Bisa Tidur.
0: Tak Dapat Tidur, oke. Lagunya yang direquest Acil Banjar juga nih ya. Tak dapat tidur. Nampaknya Mbak Fiona juga tak dapat tidur ya. Oke. Oke, salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Oke Mbak Fiona, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk ya dari Mbak Fiona ya, request lagunya Roma Irama Tak Dapat Tidur. Oke pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung, di belakangnya Mbak Fiona, siapa lagi nih? Aduh, nampaknya suaraku agak parau nih ya. Sering minum es kali ya. Oke. Baik, yang di belakangnya Mbak Fiona, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683.

Baik pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk nih pendengar, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mah Yunadi, dan Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, selamat sore semuanya, dan juga dan Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, beserta seluruh staf RPD Kutim, ada Mbak Novani, Mbak Esther, Pak Firman, Pak Marwan, dan juga Mas Subu, dan ada Pak Dipyo, ada buat Karel dan juga buat Mbak Ana ya, semoga, dan beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya pada hari ini, agar aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar masih di 99.4 FM. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim kesalamnya untuk sesi pertama nih yang di belakangnya Mbak Fiona ya. Siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Parah banget suaranya.

0: Oke, ini lagu dari Abim Ngesti nih, pendengar dahsyat ya. Baik, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado.
1: Halo, Godagado.
0: Cakep, Pacil Banjar gimana nih kabarnya hari ini?
1: Hujan di GBK, rata,
0: iya,
1: Bang.
0: Hujannya merata. Hujan membawa berkah ya, semoga semuanya kita diberikan kesehatan, rezeki yang berkah. Kada tak guring. Oke, Acil Banjar mau request lagunya siapa? Tadi Mbak Fiona request lagunya Roma Irama tuh, tak dapat tidur juga tuh.
1: Aku anu air hujan, selimut biru hujan.
0: Oh, selimut biru. Gerimis. Enggak gerimis tadi, Acil Banjar. Tadi hujan deras, bukan gerimis. Bukan. Nampaknya hatinya Acil Banjar nih yang gerimis ya, gerimis melanda hati. Oke. Salam-salamnya nih, Cil.
1: Mbak.
0: Salam-salamnya siapa aja nih? Nampaknya suaraku agak parau nih.
1: Salamnya kita Mbak Tiona tadi, Mas Bian, Mas Jai, Pak Suli, Mas Salam, Mas Daniel di Berita, Bunda Betompar ayo masukkan karena cinta di Kabu juga di Bengalun, Mbak Aurel aja di Bengalun, ini Benjar, Bunda Ajan di Kampung Gatun, apa yang di Kelimpir satu tuh Mbak Sipa.
0: Mbak Siva.
1: Ya, di sini 1, 2. Mana lagi di salam se-RT-an di
0: kurang. Se-RT-an ya.
1: Kereda yang se-RT-an lain pada akhir.
0: Siapa lagi nih, Cil?
1: Banyak dalam menyalukum. Siapa lagi kita kembali. Mbak Aurel aja di Bengalun. Mbak Ritno di Rangkut. Mbak Anak sangat lama. Raja salam-salam mana. Mana yang gak ada kesinggul nih dari A sampai J. Buat Mbak Utahnya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya. Sudah bergabung lagi ya. Jadi fans setia ya. Oke, Acil Banjar, doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Oke, nampaknya ada yang masuk. Halo, Godagado.
2: Goyang dangdut, gaya dong.
0: Cakep, aduh kangen banget sama suaranya.
2: Sama, Rafa juga kangen sama Mbak Ulfa.
0: Iya, aduh, hai. Semoga sehat selalu ya babynya.
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Sehat-sehat selalu Mbak Ulfa juga ya.
0: Iya, amin.
2: Biar bisa tiap hari siaran.
0: Cuma Sabtu Minggu off nih.
2: Oh iya, Sabtu Minggu off ya?
0: Iya.
2: Enggak, tapi enggak sampai Senin Jumat lah. Enggak ada liburnya kalau sehat kan.
0: Iya, benar banget. Oke, Mbak Roro mau request lagunya siapa nih Mbak Roro?
2: Pengen dengerin lagunya Evita Mala, Nada-Nada Cinta.
0: Oh, Nada-Nada Cinta.
2: Iya, kayaknya ada yang lagi bernada-nada cinta.
0: Iya, bener banget. Ini nampaknya kayak apa ya, Biro Jodoh ya.
2: Iya.
0: Jadi Mbak Comblak nih.
2: Iya. Oh, iyalah. Buat tadi ya, ada Acil Banjar,
0: Mbak Fiona,
2: terus buat Mbak siapa tadi, Fiona?
0: Mbak Fiona,
2: iya, buat Mbak Fiona, kapan nih mau kakak nyamuk kan? Karena kakak sampai dua ya.
0: Beneran, banyak makanan di sana ya.
2: Buahnya selama semua ini belum datang, gak datang-datang.
0: Ada buaya.
2: Buat siapa gitu ya?
0: Asal jangan buaya darat ya Mbak Roro.
2: Gimana Mbak Ulfa?
0: Asal jangan buaya darat lah.
2: Aku curiganya Acil Banjar. Bercanda ya.
0: Iya benar. Canda aja nih, chill ya.
2: Iya,
0: Gak ada
2: bercanda,
0: gawean soalnya.
2: Iya, biar semangat, chill. Iya, terus ini buat tadi Mas Bakri yang ada di Rantau Pulung ya, Mas Bakri, Mbak Ulfa. Iya, selamat sore buat Bunda yang ada di Batu Ampar.
0: Pak Bakri di Sangatta, Pak Bakri itu.
2: Siapa yang di Rantau Pulung kemarin ya?
0: Mas Trimo.
2: Oh iya,
0: Mas Trimo sama Mbak Retno.
2: Oh iya, Mas Trimo sama Mbak Retno yang ada di Rantau Pulung. Selamat sore, selamat beraktivitas kalau lagi aktivitas. Buat Mas Bakri berarti di Sangatta ya. Selamat sore. Buat Cinta, selamat sore juga yang di Kabu dan di Bengalon. Terus buat yang di Margo. Selamat sore semuanya lah yang lagi dengerin radio
0: di Margo RPG. Mas Hadi sama siapa ya, satu itu ya lupa saya.
2: Iya, kemarin juga ada Mas siapa itu ya, Mas yang Hadi, terakhir-terakhir itu.
0: Iya.
2: Mas Hadi. Selamat sore. So pernah yuk. buat semuanya lah yang lagi dengerin radio RPD. Iya, buat siapa suami nih? Yang lagi kerja juga selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Iya benar, itu yang paling utama nih.
2: Lagunya spesial deh buat Acil Banjar.
0: Oh, kirain spesial buat suami tercinta nih Mbak Roro.
2: Buat Acil Banjar aja. Sama yang di Samarinda.
0: Bener banget ya. Jadi macomblong kita ya.
2: Iya. Oke lah buat Mbak Ulfanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali nih buat Mbak Roro ya, sudah mampir lagi di Godagado ini ya Mbak Roro. Ini salah satu juga fans setia nih pendengar. Oke. Doa yang sama juga nih buat Mbak Roro sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang bertambah banyak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Dari Mbak Fiona ya, request lagunya Roma Irama Tak Dapat Tidur. Dan yang selanjutnya dari Acil Banjar ya, request lagunya Eri Susan Grimis Melanda Hati. Dan yang kedua dari Mbak Roro ya, request lagunya Nada-Nada Cinta nih dari Evi Tamala ya. Terkhusus untuk Mbak Fiona sama Acil Banjar nih. Ini lagu dari Mbak Roro ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Tiada orang lain selain dirimu. Tiada cinta lain selain untukmu. Engkaulah kasihku, belahan jiwaku. Ku dapatkan ilham untuk hari-hariku, karena kaulah yang memberikan nada-nada cinta di dalam hatiku.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Oke, pendengar. Itulah tadi ya, sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh tiga ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih bareng dengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada chat yang masuk ya dari Mbak Nur ya di Gria Dayung. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Nur ya. Selamat sore Kak Ulfa cantik, sore juga. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Dari Mbak Nur di Gria Dayung, request lagunya Kalimera Athena dari Cita Citata. Semangat aja buat Mbak Ulfa siarannya. Oke, semangat juga nih buat Mbak Nur ya yang sudah pada ekin nih. Sukses selalu RPD Kutim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih buat Mbak Nur ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Ini pendengar salah satu fans setia nih ya, sudah bergabung dari awal juga nih Mbak Nur ya. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya SMS yang masuk. Aduh, nampaknya ada yang telepon tadi langsung putus ya, sayang sekali ya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu SMS chat yang masuk ya dari Mbak Nur ya. Lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung bersama kami, semoga terhibur selalu. Dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur juga nih. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Halo Godagado. Halo Godagado. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Siapa?
3: Dari Mbak Aurel.
2: Dari Mbak Aurel. Oke, terima kasih nih buat Mbak Aurel ya sudah bergabung lagi di Godagado nih. Semoga sehat selalu nih Mbak Aurel. Oke, Mbak Aurel, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, Mbak Aurel mau request lagunya siapa nih? Maggie Z. Oke, apa nih judulnya?
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Oh, Maggie Z featuring siapa ya? Siapa ya? Tasha Rosmala kah? Siapa tuh ya? Lupa saya. Oke, salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Aurel ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Oke, pendengar ini juga salah satu fans setia nih pendengar. Oke, pendengar, langsung saja. Kayaknya nampak ada yang masuk lagi. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya, pengerja untuk sesi kedua nih pendengar. Baik pendengar, dan langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu ya pengrequest untuk sesi ke dua ya. Pengrequest untuk sesi kedua pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke 47 lepas dari jam 4.

0: Baik, Mas Ben, mau request lagunya siapa nih, Mas Ben? Roma Irama sudah di request oleh Mbak Fiona tadi ya. Tak dapat tidur. Buat Acil Banjar lagunya. Oke, Mas Ben, mau request lagunya siapa nih selain Roma Irama nih? Caca Handika. Oke, apa nih judulnya? Judulnya apa nih Mas Ben? Caca Handika.
1: Cincin
0: Cincin
1: putih.
0: putih. Oke. Cincin putih. Salam-salamnya nih Mas Ben. Amin ya Rabbal 'Alamin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih nih buat Mas Ben nih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya, salah satu fans setia juga nih Ma, pendengar. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya Caca Handika Cincin Putih. Baik, yang di belakangnya Mas Ben siapa lagi nih yang bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada chat yang masuk lagi nih ya. Langsung saja Ulfa bacakan chat yang sudah masuk. Di belakangnya Mas Ben ada Mas Hadi ya. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi untuk sesi ketiga nih, pendengar. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Ika Nurjana, judulnya Merpati Putih. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. RPD Kutim dandutnya Indonesia, cakep. Terima kasih nih buat Mas Hadi nih, sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Salah satu fans setia juga nih, pendengar. Oh, salam buat yang request lagu tadi, terima kasih. Lagu, terima kasih tuh dari siapa tadi yang request lah? Yang request lagu Mbak Aurel tadi ya. Terima kasih sudah. Oke, digantiin ke Nurjana. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi ketiga nih, pendengar. Dari Mas Ben ya, request lagunya Caca Handika, Cincin Putih. Dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Ika Nurjana, Merpati Putih. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung bersama kami ya. Semoga terhibur selalu dan juga semoga menjadi fans setia selamanya nih. Dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur juga nih.

buat teman-teman yang lagi beraktivitas juga, semoga semangat selalu nih beraktivitas di sore hari ini ya, tentunya di tambang ya. Selamat sore pendengar. Ada Mbak Haya nih. Terima kasih nih buat Mbak Haya ya, salah satu pendengar setia juga nih. Dan juga Mas Rio, dan ada juga di Gang Sucil juga nih, salah satu pendengar setia juga nih ya. Dan buat teman-teman yang ada di Diskominfo Staper, di Sprindak ya, semuanya nggak bisa disebut salah satunya. Dan juga buat teman-teman pedagang juga nih, pedagang di Pasar Induk, Pasar Sangatta Selatan dan juga Telulingga, dan pedagang-pedagang yang ada di pedagang kaki lima ya, semoga terhibur selalu juga, semoga laris manis dagangannya dan berkah, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit 17 ya, lewat dari 2 menit ya. Maka lagu dari Ikke Nurjana menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Gado-Gado untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kabar?
1: Baik, Alhamdulillah, dan Samarinda, sore ini sangat cerah sekali. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Samarinda cerah, justru kebalikannya di Palangkaraya, cuacanya adem, Fira. Memang tidak hujan, tapi ya cukup berawan.
1: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Dewi?
0: Iya, sore ini dari Kota Palangkaraya informasinya mengenai pemerintah Kota Palangkaraya yang sedang mengoptimalkan, Fira, sampah plastik sebagai bahan baku vaping.
1: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
0: Ya, baik, terima kasih Fira dan pendengar ya. Untuk mengurangi volume sampah di tempat pemrosesan akhir, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya.
3: Upaya dalam mengurangi volume sampah di tempat pemprosesan akhir, Pemko Palangkaraya berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku paving. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving blok. Upaya tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah plastik, sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembangunan di lingkungan perkotaan. Ahmad Jaini mengatakan paving blok berbahan campuran sampah plastik memiliki kualitas yang baik dan telah diuji pada sejumlah lokasi. Menurutnya paving tersebut cocok dipasang di area yang tidak menanggung beban berat seperti taman-taman kota, halaman perkantoran, dan lingkungan kantor pemerintahan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya. Kita sudah dicoba di beberapa jalan kan bagus, sampai saat ini kita lihat masih bagus gitu ya, karena kekuatannya luar biasa. Nah, kemarin di Tanggiling juga sudah dikirim berapa ribu gitu ya, 4 ribuan sekian pieces paving sudah dipasang di daerah perkantoran di Camat Tanggiling. Dan harapan kita nanti di dalam kota juga kita pakai itu gitu ya.
3: Ia menambahkan penggunaan paving berbahan sampah plastik juga telah diterapkan di kawasan perkantoran Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Tangkiling dengan pemasangan lebih dari 4.000 keping paving. Kedepan pemerintah Kota Palangkaraya berharap pemanfaatan paving hasil daur ulang sampah plastik dapat diperluas ke berbagai kawasan dalam kota sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya, Teguh Jaya Permana. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih aktif mengelola sampah dari sumbernya. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolektif. Karena itu diperlukan kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dan pengurangan sejak dari rumah tangga.
4: Masalah sampah ini kan sampah kita tanggung jawab kita, Pak. Jadi tanggung jawab bersama gitu. Nah, tanggung jawab bersama itu kita harapkan masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan baik. Nah, termasuk upaya-upaya untuk melakukan pengurangan sampah sehingga sampah yang terbuang itu bukan melulu sampah yang langsung dibuang ke TPA, tapi hanya betul-betul residu aja, Pak, yang material yang bisa dinilai jual langsung bisa dijual menggunakan melalui bank sampah yang tersedia di Kota Palangkaraya.
3: Teguh menjelaskan upaya pengurangan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan material yang masih memiliki nilai ekonomis, termasuk limbah plastik yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan paving. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Fira di Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih banyak Dewi atas informasi dari Palangkaraya, dan pendengar kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Selamat sore Vira.
0: Apa kabar rekan-rekan di Tarakan dan juga cuaca di Tarakan hari ini Bayu?
1: Alhamdulillah untuk di Tarakan, untuk kru yang bertugas dalam keadaan sehat dan namun untuk cuaca sedikit gerimis nih Vira untuk sore hari ini.
0: Wah, berarti sangat sendu ya sore ini Bayu.
1: Ya, benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini untuk para pendengar kita Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai minyak kita yang langka. Bulog Tarakan salurkan minyak premium ke pasaran Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kota Tarakan diantisipasi oleh Perumbulok Regional Tarakan dengan mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng kemasan premium. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Konsumen juga carinya minyak kita tapi tidak ada. Menurut dari Buloknya memang stoknya tidak ada di Bulog.
3: Kepala Perumbulok Regional Tarakan Jamazari Afsolin mengungkapkan bahwa stok minyak kita di gudang mereka sempat menipis drastis dan hanya tersisa sekitar 203 kemasan dari puluhan ribu liter pasokan pasca Idul Fitri lalu. Tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok tersebut. Guna mengakomodir kebutuhan warga yang tinggi pasca Lebaran Kurban, Bulog merealisasikan pengiriman satu kontainer minyak goreng premium dari Tangerang.
4: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami akan mendatangkan minyak premium Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter.
3: Meski pasokan minyak premium alternatif dari Bulog mulai masuk ke Tarakan, kondisi di tingkat pedagang pasar tradisional saat ini masih terpantau sulit. Kelangkaan minyak kita yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir memaksa para pedagang beralih sepenuhnya ke minyak non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Gusar Tarakan, yang mengaku omsetnya terganggu akibat hilangnya opsi minyak murah bagi konsumen.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak ada bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
3: Hingga saat ini, pihak Bulog Tarakan mengkonfirmasi masih terus berkoordinasi dengan Bulog Pusat untuk meminta kepastian jadwal pengiriman dan tambahan kuota minyak kita bersubsidi. Sementara itu, pedagang dan masyarakat sangat berharap pasokan minyak murah tersebut dapat segera kembali normal untuk menjaga daya beli mereka. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Vira, di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Bayu atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa di RRI Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
0: Baik, alhamdulillah, dan cuacanya sangat baik sekali, cerah sore ini Mada di Samarinda. Bagaimana di Banjarmasin sana?
1: Oh, enak ya, cerah ya. Kalau Banjarmasin seharian ini agak mendung-mendung ya, bawaannya dingin-dingin sendu, Vira.
0: Wah, mirip nih seperti beberapa teman kita tadi. Ada yang gerimis dan juga ada yang mendung ya, Mada.
1: Mm-hmm.
0: Baik, betul. Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin ini terkait dengan Pemprov Kalsel yang berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian, Vira.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, Pemprov Kalsel berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan langsung perwakilan BPK RI dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo dan Desi Oktaviasari kemarin. Rapat turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Andrianto, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah BPK RI, Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan fiskal. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyebut temuan BPK tahun ini sebanyak 10 dengan 25 rekomendasi. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 temuan dengan 45 rekomendasi.
4: Ada penemuan bagi keuangan itu, ada 10 penemuan. Saat ini rekomendasinya ada 25. Tapi ini turun jauh daripada tahun kemarin. Lalu tahun kemarin itu penemuannya ada 19, rekomendasinya ada 45. Penemuan itu dana ada kurang lebih 2.926 sekian. Sedangkan dibayar itu sudah diselesaikan 2.612 sekian. Nah, sisa yang harus diselesaikan dalam 6 bulan nanti, ini untuk keuangan dulu nih, 182 sekian.
2: Sementara itu, sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengaku bangga atas capaian yang diraih Pemprov Kalsel. Yang menilai keberhasilan mempertahankan WTP ke-13 berturut-turut disertai menurunnya jumlah temuan dan rekomendasi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah.
5: Sanksi akan mengembalikan evaluasi waktu 6 bulan. Bukan 2 bulan, 6 bulan. Alhamdulillah di tahun 2025 disampaikan tadi kami mendapat satu kebanggaan, WTP lagi yang ke-13 kali, itu juga temuan yang sangat minim, Pak. Nah itu adalah kami sebagai wakil rakyat, sebagai komisi kultur, terima kasih Pak kinerja kinerja SKPD yang terkait di bawah kami dan Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan dilanjutkan kembali.
2: Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang diperkuat melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan diharapkan mampu menjadi pondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalsel. Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara DPRD, Pemprov Kalsel, PPKRI dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasinya dari Banjarmasin sore ini. Pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa di Nunukan sore ini ada Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Vira.
0: Gimana nih Nunukan sore ini, apakah mendung juga atau cerah seperti di Samarinda nih?
1: Nunukan sore hari ini cerah nih, walaupun kalau pagi hingga siang tadi agak-agak mendung ya, ternyata sorenya langsung cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan, jamin layanan dokter terbang tetap beroperasi di tengah efisiensi.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan layanan kesehatan dokter terbang dan terapung tetap berjalan untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk program dokter terbang terapung di tengah efisiensi anggaran, karena dinilai sangat penting dalam menjangkau warga yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas. Menurutnya, layanan dokter terbang dan terapung diprioritaskan bagi wilayah yang tidak memiliki akses darat menuju rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan. Melalui program jemput bola ini, pemerintah menghadirkan dokter spesialis langsung ke lokasi pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
3: Dokter terbang terapung masih ada untuk wilayah-wilayah jauh ya, seperti Krayan, Binter, yang memang akses masyarakat ke paskes itu sangat sulit. Tahun ini 2 kali kalau nggak salah, seharusnya 4 kali. Cuman kita melihat juga efisiensi anggaran, jadi tetap kalau ada kegiatan-kegiatan kita utamakan di wilayah sangat terpencil.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan, khusus di wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, antusias masyarakat disebut sangat tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena keterbatasan akses layanan medis yang mereka hadapi sehari-hari.
3: Sangat antusias karena kita maklum juga ya, akses di sana sulit, terus paskesnya juga terbatas. Bahkan mereka itu menyisihkan waktunya untuk pelayanan itu, betul mereka periksa karena mungkin jarang-jarang ya.
2: Selain didanai melalui APBD Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jemput bola di wilayah 3T. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Fira, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 359 jemaah haji asal Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci pada Kamis kemarin dalam keadaan sehat dan lengkap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Samarinda, Randy.
1: Sebanyak 359 jemaah haji Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci setelah melaksanakan ibadah haji dan tiba ke tanah air pada Kamis 11 Juni 2026 di Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak 9 rombongan bus jemaah haji ini pun disambut antusiasme ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Agung untuk menjemput keluarganya. Kepulangan jumlah tersebut terkonfirmasi seperti jumlah pada keberangkatan, sehingga kloter ini lengkap tanpa ada yang tertinggal. Petugas haji daerah dari Paser, Rusmadi, membenarkan bahwa mereka pulang dengan lengkap dan sehat menggunakan bus, terkecuali 2 orang jamaah yang lanjut usia pulangnya menggunakan ambulans.
2: Alhamdulillah, jamaah Paser, khususnya tapi yang lansia, tadi kita bawa 2 orang pakai ambulan. Satu kita turunkan di Kuaro, satunya di Batu Kacang. Jadi jemput keluarganya di terminal Kuaro.
3: Tuh, kenapa ya, Kakang?
2: Karena memang sudah tua, lansia. Kemudian kecapean di pesawat 11 jam, ditambah tidak tidur mungkin, kemudian ada penyakit bawaan.
4: Kamu dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat semua ini? Atau?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, kecuali yang lansia sakit memang sudah tua.
1: Rombongan kloter ketiga ini dari Tanah Suci tiba di Embarkasi Debarkasi Haji Balikpapan pada 10 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah malam. Kemudian dari Balikpapan bersiap pulang pada 11 Juni pukul 09.00 Wita pagi dan tiba di Tanah Paser pada pukul 16.00 Wita sore. Disebutkan Rusmadi, secara keseluruhan kepulangan jamaah haji Bumi Daya Taka berjalan lancar tanpa kendala yang serius. Selain itu, untuk 2 kloter jamaah haji Paser lainnya akan menyusul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Randy tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara ya hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: punya rasa malu. Moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
1: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.